0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Sahabat Budaya masih di Becerita Pagi Pro 4 RRI Ternate ya. Sudah pukul 9.12 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung Rima masih tunggu di PTNC semua di 0921-3126518. Bisa juga di 0821-9526-6695. Torang PWA juga so aktif ya. Boleh buat telepon, boleh kirim chat juga di 0853-9853-3951 ya. Torang kebersamaan kurang lebih tersisa 41 menit lagi ke depan. Jadi untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu atensinya.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attack.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: bayangkan.
1: Sahabat Budaya masih di Baca Rita Pagi, Riwa masih tunggu undip atensi Sahabat Budaya untuk kesempatan pagi ini hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, yang mau sampaikan tanggapannya mengenai pesta Piala Dunia 2026, siapa dukung siapa dan bagaimana perasaannya ketika timnas kesayangannya menang ya. Riwa tunggu undip atensi semua di kesempatan pagi ini, dan pastinya Sahabat Budaya nanti sabantar malam jam 8 waktu Indonesia Timur Torong juga akan siarkan program Taki. Ini juga dalam rangka Pesta Bola 2026 ya, dengan tema Pesta Bola 2026 mengukur peluang berbagai negara. Nanti ada Kakak Tasnim yang bersama Nguni Samua, dengan narasumber ada Faisal Akuba dan Rian Ramadhani, Coach Indonesia Muda Ternate ya. Nguni bisa berpartisipasi, boleh bertanya-tanya, boleh sampaikan tanggapan di line telepon pada program Taki pukul 20 lebih 20 ya, pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti malam.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Meluk Kiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari pad kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

Sahabat Budaya, dalam Mega Bersamaan di Bercerita Pagi harus segera mengakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku diapa lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja ngone pohon, dia kan huru kio kuah. Pasti lagi mesin hang, jadi huru-huru moju. Jadi huru misalnya ngone pohon dia teman sedang ngoli, kabolo.
2: Payo,
1: kabolo. Kabolo, pokoknya kaki tata, tarika kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, ngoni fudio. Tema hok ngoni lebih hormi, kita hormi lebih mus, enam semangat tek lagi wa. Makul mau nyiak marom mula apa?
2: Marom.
1: Mengisi lagi namanya malagu lagi wa. Nekin aling-aling. Sekarang tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
2: Karena otie kan ada mana dia mau otie yang bersihan malam mengus otie kan hemat lebih banyak ya. Yang lain yang dua
1: mana?
2: Jadi mana hemat ini ya. Yang dua pakai mesin dai mah.
1: Materu
2: mah. Ini orang orang tu jok kong.
1: Marom dua, marom hira.
2: Hira.
1: Tugas pada tahun 70 ini dong
0: kena. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akal.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayranki Muhammad wa alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya rabbi
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Tuan dari dulu sudah begitu, cuma lama sudah begini, jalan yang belum jantung di sini.
5: Oh, sudah sering datang sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan dok bilang ini, apa sih atau bang? Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia penyingkungan itu. Darah semua dari 1, 2, 5
5: makam.
6: Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu.

0: mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
1: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
2: tolak bala.
1: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi, ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu, keramat-keramat yang ada, dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan, kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin, juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli, yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
3: Ada orang ziarah di sini kalau niat terakhir, tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah dan apa, kumbung takalele ke di sini. Membari putih. Dong pernah yang utuh, turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bangun di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Candi Kanja. Aja aja kasih nama lampil ada intro mu. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mu piga. Ya rega pernah mi sudah.
1: Ai, masih reka je daing. Nang kali ngake matu bali bolae.
0: Di jiga ka bali bolae. Ini misi padu ah.
1: Iya ko pale janda ka melemu kiga.
0: Iya, melok ka sa.
1: Iya ko mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo silai de usoro. Apalagi ko lima mi.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half. It's a unique possession. He's offside.
1: Oh, what a finish from Kylian.
0: Shows all the confidence you'd expect from a player that has scored pretty much all.
2: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
3: Yes, gol! Kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu, Kak. Pertandingan belum selesai, Nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
4: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
2: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Budaya sudah pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kiara Hasiang ada kakak Fajar yang akan bertemani semua sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: menyenangkan.
1: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Goheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gapi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
2: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yakni Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
1: Goheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Goheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
2: Goheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Goheba Madupulu Romdidi ini. Goheba ini adalah sebuah burung raja wali yang digambarkan

0: Ambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Gohaya Badopulorum Didi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Gohaya ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Gohaya Badopulorum Didi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Sungo Fangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi. Saling melindungi, rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah, mulut burung Gohaya itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
1: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: tempat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, putra Baginda Arif, dan putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud. Berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih menemani Rodeng Randeh di siang hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar. Terus kembali hadir mengudara menemani ruang beraktivitas Anda di edisi siang hari ini. Masih tentunya menemani ruang beraktivitas Anda dengan program kita di edisi kali ini di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Siap hadir masuk siang menemani Anda di kondisi cuaca kota Ternate yang terik. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa gunakan sunscreen, lindungi kulit Anda dari paparan sinar UVA dan UVB yang tentunya ini akan mengganggu kalau misalnya orang terlalu terpapar, bikin kulit kering. Jadi untuk sahabat budaya yang mau beraktivitas atau mau keluar cari makan siang, jangan lupa untuk lindungi kulit sahabat budaya semua. Masih menemani ruang dengar Anda, ada pilihan lagu salah satunya dari Boreri Pasu 5 dengan lagunya Don't Cheat for Mama. Spesial untuk sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat budaya dimanapun Anda berada, masih menemani Roniker Anda di edisi kali ini. Menemani Anda di pukul 13 waktu Indonesia Timur, masih dengan pilihan lagu-lagu. Torang juga informasikan untuk Anda, sahabat budaya, di tengah kondisi cuaca terik kota Ternate pada siang hari ini, torang kasih ingat sahabat budaya semua supaya jaga kondisi fisik, jaga kondisi tubuh. Kalau memang ada istirahat makan siang, masih ada 1 jam bisa untuk babareng sadiki. Yang penting dapat istirahat sebentar, habis itu kembali melaksanakan aktivitas juga terapa apa. Yang penting badan sempat istirahat supaya tubuh tetap fit, tetap bertenaga, supaya kegiatan nyawani semua di siang hari ini berjalan dengan lancar. Masih buat teman sahabat budaya, ada pilihan lagu-lagu juga, jadi jangan dulu berganti frekuensi. Ada Jujaru Halmahera dari Kiara Group siap menemani Roninger Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Masih bersama di Ruang Dengar Anda, sahabat budaya, di edisi pada siang hari ini. Selain dari istirahat ya, sahabat budaya harus penting banget untuk bisa menjaga kondisi asupan air putih. Menjaga asupan air yang masuk dalam tubuh ini membantu tubuh agar tetap terhidrasi, sahabat budaya, dan pastinya ini menjaga agar fokus tetap terjaga. Apalagi jam-jam rawan seperti siang hari ini biasanya rasa kantuk jadi problem, jadi masalah yang selalu hadir menghantui orang di kantor, apalagi yang punya banyak kerjaan. Nah, untuk menjaga supaya tubuh tak terlalu gampang merasakan kantuk, ada baiknya sahabat budaya konsumsi air putihnya tuh dijaga. Karena biasanya tuh kantuk diakibatkan bukan karena capek saja tubuh, tapi juga tubuh kekurangan cairan. Nah, untuk menjaga cairan tetap stabil, sahabat budaya harus menjaga asupan air tetap terpenuhi dengan baik. Menemani Ruang Dengar Anda, sahabat budaya masih dengan pilihan lagu-lagu lainnya. Salah satunya ada Zen Panzer dengan Borero, spesial menemani Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sobat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 14, tolong hadirkan kembali Habar Kira. Habar Kira di pukul 14, tolong awali dengan informasi dari laman lokal di mana Stigma Tobelo buka penerimaan mahasiswa baru. Sekolah Tiga Kesehatan Makariwo Mahalmahera atau juga Stigma Tobelo resmi membuka penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun ajaran 2026-2027. Di mana saudara kampus yang telah terakreditasi baik ini memiliki sejumlah program studi pada Selasa 30 Juni 2026. Program studi tersebut terdiri dari D3 Farmasi, D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Bidan dan Profesi Nurse. Penerimaan mahasiswa sendiri baru akan dilaksanakan dalam 4 gelombang, di mana gelombang pertama berlangsung pada Februari hingga Maret, gelombang kedua dari bulan Mei hingga Juni, dan gelombang ketiga dari bulan Juli hingga Agustus, dan gelombang terakhir atau gelombang keempat pada September 2026. Ketua Yayasan Medika Mandiri Hendirani Mengkom mengatakan bahwa calon mahasiswa juga berkesempatan untuk memperoleh berbagai program beasiswa baik dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, KIP kuliah maupun beasiswa dari yayasan. Beralih cabut dari laman informasi lokal, torang menuju ke laman informasi nasional di mana puncak kekeringan diprediksikan pada Juli hingga September. Daerah diimbau antisipasi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK meminta pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan saat mewakili Menteri Koordinator PMK dalam sosialisasi antisipasi El Nino bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada Senin 29 Juni 2026. Lilik mengatakan bahwa pemerintah daerah diminta agar segera memetakan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Daerah juga didorong untuk mengkampanyekan panen air hujan dan mengendalikan penggunaan air secara bijak selama ketersediaan air masih mencukupi. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan terang dalam Habar Kiraha di pukul 14. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: were closing down higher up the pitch, certainly in the attack.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti program siaran langsung untuk Suara Budaya Nusantara di sore hari ini.
1: Abang Po, Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas dari DKI Jakarta, Listiawati Uus Kuswanto, meninjau pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2026 di lantai 1 Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta, serta Dekranas DKI Jakarta. Ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026 ini menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, kriya, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Paket wisata tersebut menjadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan ada 6 jenis paket wisata, diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aie kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aie di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, line teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
2: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
2: Benar.
1: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
2: Udah siap, udah oke ini.
1: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sama narasumber di sana ya Kak.
2: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
2: Kabar baik ya Bu ya?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
3: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
2: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
3: Sepertinya begitu.
2: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa.
1: Baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal dari Jakarta, Ibu Rita.
3: Iya, terima kasih Mbak.
1: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
2: 08-12-13-14-10-39.
1: Oke.
2: Ya, siang hari ini.
1: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
3: Saya mulai mengajar di SMA 1 Mentok pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, oh, hampir 29 tahun.
2: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
3: Hampir 29.
2: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
3: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
2: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
3: Betul, Mbak.
2: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan taman bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih, Bu.
3: Iya. Awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak, makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan, artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
2: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
3: Iya.
2: Yang mendorong ibu untuk membuka taman bacaan tadi?
3: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana-prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
2: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu?
3: Harus. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Tapi pemaksaan yang positif saya rasa.
2: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
3: Sekarang masih, walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah
2: digital.
3: Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
2: Jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
3: Iya, betul.
2: Sampai dengan saat ini?
3: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi. Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu, tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya, itu ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
2: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu.
3: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
2: Ada yang bertambah. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk taman bacaan?
3: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas, sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan. Tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
2: Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Karena mungkin kalau lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum gitu ya, Bu ya. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
2: Nah, waduh. Bagaimana nih untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
4: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel. Jadi saya enggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih. Saya mau kebetulan mau ke sini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih, Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya, Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
2: Tenggelam gitu ya.
4: Iya, tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi. Tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak. Menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
2: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu, Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
4: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya.
2: Iya benar.
4: Dimanapun ada kafe. Nah justru ini yang terkadang mengancam, Mbak, karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Kalau benar mengeterapannya. Jadi mestinya kita para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya, dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
2: kurang gerak ya.
4: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah itu yang kita prihatin. Nah kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif, yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
2: Misalnya seperti apa nih, Bu?
4: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan. Ya, apakah itu finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
2: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
4: Bisa lomba.
2: Romantis gitu.
4: Betul. Itu mungkin kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. itu kalau terjadi luar biasa. Mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
2: Oke, okay. Ingin menggait seperti itu ya.
4: Betul.
2: Oke, okay. Sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
4: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
2: Keterbatasan
4: waktu.
2: Oke. Okay.
4: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
2: Benar.
4: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka. Mm-hmm. Demen di perpus itu memang enggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus.
2: Oke.
4: Okay. Yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Mm-hmm. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
2: Oke, okay. Jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena kayaknya keterbatasan belum. Waktu tadi ya.
4: Iya, waktunya sempit makanya.
2: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
4: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa. Untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
2: Okay.
4: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa benar. Pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya. Mm-hmm. Di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu? Ya itu harus buka di
2: luar jam sekolah.
4: Kerja. Kayak kami nih Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
2: Oke. Okay.
4: Jadi mereka matikan lampu sendiri. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Mm-hmm. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
2: Oke.
4: Okay. Nah kalau memungkinkan gitu.
2: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
4: Iya.
2: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
4: iya,
2: maksudnya
4: betul.
2: Bu ya.
4: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
2: Jadi itu juga bisa
4: menciptakan
2: minat ya,
4: iya.
2: Menciptakan
4: literasi budaya gitu. Literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
2: Iya.
4: Gitu.
2: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini Bu?
4: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event,
2: ada di
4: perpustakaan,
2: ya. Event seperti apa?
4: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Mm-hmm. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan. Okay. Untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi.
2: Mm-hmm.
4: Nah seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi
2: okay.
4: Gitu.
1: Oke. Okay. Baik kalau gitu, Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
2: 08 11 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
1: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di Nusantara, teleponnya di 0213504510 WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812-1124-928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
4: Tetap perubahan, Mbak. Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan. Bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
1: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya, Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya, Bu, gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih, gitu ya? Berarti memang ada perubahan ya, Bu ya, ke arah sana ya?
4: Tetap ada perubahan. Ada perubahan. Namun, Mbak. Bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ya, ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya, Mbak, ya. Dengan diangkatnya ada RELIMA, relawan literasi masyarakat yang baru aja 2 tahun ini. Nah, itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi, Mbak.
1: Iya.
4: Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
1: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya, Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
2: Terus kalau malu deh. Jadi dilanjutin ya.
1: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa disela-sela obrolan ya, Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
2: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu, Bu ya.
4: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh, Mbak.
2: Banyak ya.
4: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
2: Iya, benar.
4: Akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia doang. Iya.
2: Padahal matematika juga ikut, Bu ya.
4: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
2: Iya,
4: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
2: Seni sastra juga termasuk.
4: Betul banget. Ya.
2: Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya Bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
4: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener, Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin, Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya, Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah, itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan, Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
2: Benar.
4: Ada dola,
2: AI salah
4: ada,
2: satunya.
4: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
2: Iya.
4: Jadi akhirnya anak ini enggak kurang. Jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
2: Oke.
4: Nah,
2: karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu, Bu ya.
4: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
2: Iya.
4: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas, Tapi kadang-kadang sih jatuh sih saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan. Ayolah, mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
2: Okay.
4: Balik ke iman.
2: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
4: Iya.
2: Di situ kayak ambigu juga nggak sih Bu?
4: Ya makanya.
2: Ya kayak ya.
4: Saya di satu sisi dia pinter.
2: Pinter membobol.
4: Betul.
2: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya.
4: Iya.
2: Bu, ya.
4: Di satu sisi mereka kena hukuman.
2: Iya.
4: Tapi di hati kecil, saya nggak munafik, di hati kecil saya kagum. Jadi lo anak ini kalau bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi. Ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
2: Tapi ada ketakutan enggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
4: Jelas enggak?
2: Enggak ya.
4: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita Mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
2: paham
4: dan yang enggak paham itu kan ada, sudah ada di, kita tahu gitu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
2: Ekspresinya juga ya.
4: Yang penting kan proses, makanya kita mengambil penilaian secara saintifik itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami. Dari proses penilaiannya, tidak hanya penilaian di akhir.
5: Ya baik, Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Propat Jakarta ada yang gabung nih Bu, mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
4: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
5: Iya.
4: Dibanding ya.
5: Iya.
4: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya karena memang kemarin tuh sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
2: Lanjut di tadi pertanyaan kedua apa nih Pak?
5: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?
4: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari. Itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya. Mas Golagong nih. Nah, ada Mas Golagong di sini. Nah, kita harus kita upaya apa? Nah, kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk

0: agenda petasan buku.
1: Petasan.
0: Petasan buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Hmm. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu.
1: Okay.
0: Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Oke. Okay. Jadi petasan tuh kayak bahasa kita di sini ya.
0: Yeah.
1: Kayak tawar-menawar seperti itu, Bu, ya.
0: Sebenarnya
1: petasan,
0: iya.
1: Ya.
0: Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
1: Betul.
2: Iya. Yeah. Baik, okay. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada gak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan
1: Mentawai, ya?
2: Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Kita tuh kalau nggak salah ada loh, Bu, di kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh, ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
1: iya,
0: saya.
1: Di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadin ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu punya. Cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Oke. Okay. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Pak, ya.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, Santara.
1: Oke, okay, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
1: Cik Guri, ya. Oke.
3: Okay. Aduh, kenapa?
1: Oke. Okay. Ya, langsung aja ke pertanyaannya.
3: Tanya dulu apa dulu, Jakarta, Kak. Mana?
2: Iya, Cigu, silakan.
3: Oke, ya. Sehat selalu. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Guru. Ibu Guru kita, Ibu Cantik, Ibu Rita. Ibu Rita, salam kenal ya.
0: Iya.
3: Ibu Rita, obat nyumbung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya masa ini di kelompok sungai dia menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Memang, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak, Ibu Rita?
0: Bener
3: seperti
0: banget.
3: Apa, Bu, nih di sini ruang yang mengundang dan nyaman, Ibu, yang khususnya khusus seperti apa, Bu Rita? Terus dampak yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa, Bu, koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Itu saja pertanyaan, mohon tanggapannya, Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Pak Nana di Jakarta juga. Selamat datang, saya Beren Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak, ya. Langsung ke jawaban ya.
2: Ya, silakan.
1: Jadi silakan nih, Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan.
1: Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh, Ibu. Tempat yang bagus nggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf, Ibu, Kak Ega, ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor zoomnya di perempat sungai lihat.
1: Oke, okay, baik, mungkin dah ya.
2: Oke, sip.
1: Oke, ya.
2: Silakan dilanjut.
0: Ya. Iya, tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini, kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik, pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh, ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
0: Iya.
1: Oke. Ya, Prompa, selamat siang.
4: Oke.

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
1: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
0: Iya.
1: Dengan siapa Ibu Nasum yang siang ini?
0: Kenapa?
1: Dengan siapa yang Nasum?
2: Ibu Rita.
0: Ibu Rita.
1: Ya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Dan juga untuk Bonana yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
1: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaulah muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
2: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
0: tidak
2: rasa,
0: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
2: Iya,
0: gitu,
2: siapapun
0: ya.
2: Boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh datang.
0: Iya.
2: Supaya kita menarik gitu.
0: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
2: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
0: Okay.
2: Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
0: koleksi
2: buku ya, kita menyesuaikan. Karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang mungkin gak ada dana lagi.
0: Kendala jadi, juga
2: iya.
0: Ya.
2: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet. Jadi kita tetap, buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun. Apalagi seribu, kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
0: Cik Guria ya.
2: Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
0: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab, baru ruang gitu. Iya, tadi udah beguyur ya.
2: Sudah
0: beguyur ya.
2: Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses kemudian yang
0: mesti mewah gitu ya.
2: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
0: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia tapi ternyata enggak gitu.
2: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu.
0: Iya.
2: udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa, kewargaan ya, tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang sebenarnya, kayak finansial tuh bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa, TBM, yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya, karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah, yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin, itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi, itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan, dia masih naik sepeda loh mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasaran di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian, juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
0: Banyak cara gitu ya.
2: Banyak cara.
0: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
2: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah mbak dikasih buku itu 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin yang asli itu mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah, itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah, itu tanda kasih itu luar biasa mbak, bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi. Yang jadi sasaran para remaja gitu.
0: 100 loh ya.
2: Jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
0: Iya benar. Mungkin
2: ini juga masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
0: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
2: Iya, makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin.
0: Okay.
2: Bangka Pinang sungai lihat nanti bisa terini di situ.
0: Tapi kalau menurut ibu anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
2: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
0: percintaan kan?
2: Iya.
0: Kan, kuliner kan?
2: Bisnis kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
0: kalah saing.
2: kita harus menciptakan itu, tenang aja.
0: Iya, tapi kalau trailnya ini masuk anak muda ya bu ya?
2: Muda sih.
0: Motivasi juga gitu
2: motivasi
0: ya.
2: Motivasi muda.
0: Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu, iya, anak muda ya.
2: Betul.
0: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha
2: iya.
0: gitu.
2: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
0: Iya.
2: Itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain, karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
0: Iya.
2: Ya, bisa menghasilkan banyak. Jadi
0: ada
2: memang
0: plus minusnya juga ya.
2: Game, ya. Lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
0: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
2: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka, karena terkadang kan nggak, itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi okay, yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Bubble, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Mm-hmm. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak, sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Mm, tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
0: Oke. Okay. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial, mm-hmm, misalnya, yeah, kan mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
2: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya, untuk itu di TBM remaja tadi, waduh, mantap ya.
0: Sepertinya ya.
2: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh.
0: Oke.
2: Menyiasati.
0: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
2: Iya.
0: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu, ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu Bu ya.
2: Betul.
0: Karena masuk ke literasi digital gitu iya. Bu ya.
2: Nah disinilah memang perlu balik-balik filter ya, kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya, untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
0: Berarti lebih kepada mengarahkan.
2: Iya
0: ya,
2: diarahin ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi. Bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus menerus, continue. Ayo jangan, kan kita selalu begitu.
0: Jangan bosan ya.
2: Tetap harus.
0: Oke, okay, kontrol yang pasti ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang di sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu. Ataupun TBM tadi.
2: Iya. Yeah. Pada dasarnya, apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah 3 kali loh itu ditekankan. Nah dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
0: Okay. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan terutama untuk menggiatkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung kebersamaan. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
3: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayo Po Mariana masih lanjut temenin di Mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16:03 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti bersama kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Ternate.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
4: Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya.
5: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Menemani Ron dengan Anda di sore hari ini, kami kembali hadir dengan program Torang Badangdut. Torang ajak sahabat budaya semua yang ada badengar torang dimanapun ngoni berada di sore hari ini, untuk ngoni yang ingin bergabung di Torang Badangdut, boleh ya bergabung di Torang Badangdut sahabat budaya melalui line telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga bisa menghubungi line telepon 0821-9526-6695. Untuk Anda sahabat budaya yang hendak untuk bergabung atau ingin bergabung ya, kita tunggu sahabat budaya. Baik, sudah ada yang bergabung ya, kita terima dulu penelpon di sore hari ini. Baik, Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam dan orang punya.
5: Baik, Bang Ipin,
6: orang Tidore Utara.
5: Siap, Bang Ipin. Bagaimana kabarnya di Tidore sana, Bang Ipin?
6: Alhamdulillah, seperti biasa, berhasil baik, tetap baik.
5: Baik, berhasil menang berarti semua senang ya. Siap, Bang Ipin.
6: Kasihan Jerman pulang duluan.
5: Iya, namanya permainan sepak bola, walaupun di atas kertas bagus, tapi ya bola kan bundar ya, jadi torang terbisa tebak-tebak. Baik.
6: Iya, betul-betul.
5: Siap. Bang Ipin, sore hari ini mau request lagu apa nih, Bang Ipin?
6: Punya Boy Sandi, Gadis Malaysia kan ada.
5: Gadis Malaysia, dari siapa tadi?
6: Boy Sandi.
5: Boy Sandi, oke, siap. Lagunya aman.
6: Oke, pertama buat adik Fajar paling ganteng, baik hati.
5: Amin.
6: Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan segala-galanya, amin.
5: Amin.
6: Semua kru prospatu pekerja juga ucapkan buat tetangga si Pak Ibu Ceko sama Kudin. Buat mama itu kapan dong itu? Dong fans Argen tuh. Mama ini dapet fans tuh. Semoga sehat selalu Andi Alfarezi baca. Orang Argen bagaimana kemarin bilang tong berhasil pulang ke muka. Aduh, maaf saja ya. Aduh, Bunga Andi. Oke, sehat selalu Andi Batam juga. Buat Bunda Antalia, Bunda Els, Bu Elsterlita, Pak Junaidi, buat siapa lagi ya? Buat Sari di mana? Di Kalimantan, Adik Purnawasari. Buat siapa lagi ya? Aduh, lupa. Kalau fokus bola jadi lupa fans. Bung Taher, siapa lagi ya? Buat semua aja deh. Oke,
5: baik.
6: Adik Fajar.
5: Baik, Bang Ipin.
6: Lalu lagu spesial buat anak-anak Computer Master, anak-anak
5: baik.
6: Meta, semuanya paling ganteng-ganteng.
5: Baik,
6: okay, siap-siap. Tapi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu.
5: Terima kasih Bang Ipin Trinoli sudah bergabung di sore hari ini. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat sore, Torong Badang. Dan dengan siapa di mana? Baik, terputus ya. Waduh, sayang sekali. Padahal tadi kita sudah nunggu-nunggu tuh buat siapa yang mungkin mau bergabung lagi. Baik, Toron, terima lagi sore hari ini. Selamat sore, dengan siapa di mana?
7: Saatnya apa? Lupa partasnya. Kita dari Palangkaraya, Bang.
5: Baik, dengan siapa dari Palangkaraya? Mohon maaf tadi suaranya agak kecil, Bang.
7: Kurang kencang ya?
5: Iya, suaranya.
7: Saya dari biasanya maksudnya Mas Edo Permana.
5: Oke, Mas Edo dari Palangkaraya.
7: Edo, iya, ini sama siapa nih?
5: Ini dengan Bung Fajar, iya, betul Mas Edo.
7: Iya, baru pertama kali, makanya kata kenal sama saya ya.
5: Betul,
7: ya,
5: Bang. Betul Bang Edo, ini baru pertama kali dapat Bang Edo. Ini Bang Edo, mohon maaf, Bang Edo suaranya agak kecil, di receiver kita agak kecil Bang Edo.
7: Bentar.
5: Iya.
7: Saya matikan kipas angin dekat.
5: Baik, siap Bang Edo, siap.
7: Terus gini, Bang Edo mana gini?
5: Halo Bang Edo?
7: Bisa.
5: Oke, suaranya lebih jelas Bang Edo. Aman, suaranya lebih jelas.
7: Mungkin gangguan kipas angin dari Bang dekat.
5: Oh, iya. Iya.
7: Pas matahari turun tuh menumbuk ke rumah saya, jadi panas harinya.
5: Oke, siap.
7: Jadi kipas angin gitu ya, Bang.
5: Baik, Bang Edo. Bang Edo, sore hari ini gimana keadaan di Palangkaraya sana?
7: Kalau untuk di Palangkaraya, kota Palangkaraya ya, mm-hmm. Kalimantan Tengah ya, mm-hmm. Untuk cuaca ini terik sekali.
5: Terik sekali ya Bang Edo ya?
7: Iya, panas banar gitu Bang, di orang Banjar panas banar gitu.
5: Panas banar, oke, siap Bang Edo.
7: Panas banar, Bang Kalimantan Selatan bilangnya harinya panas banar.
5: Panas banar, siap, di panas yang banar kayak begini Bang Edo, mau dikos lagu apa Bang Edo?
7: Aduh, lama nenggara muter lagu nih, lama gak gabungan saya Bang Fajar. Aduh, kebetulan biasanya lama gak gabungan tuh kemarin, pas kebetulan sakit deh Bang.
5: Waduh.
7: Jadi nggak bisa gabung, makanya pertama kali ketemu Bang Fajar nih.
5: Iya.
7: Abang Fajar ini biasanya ganteng ya Bang ya?
5: Waduh, amin ya, amin Bang Edo, amin. Kelihatannya kalau ganteng nih subjektif Bang, jadi ya udahlah.
7: Biasanya Bang di dalam gambar foto di RRI-nya, kan Bang Fajar terakhir di fotonya ya?
5: Iya, betul.
7: Nah, jadi paling terakhir itu bukan yang biasanya paling ganteng gitu
5: amin,
7: ya Bang ya.
5: Amin.
7: Ini dapat lagi ya Bang ya?
5: Iya, ini lagu dangdut Bang Edo, spesial sore-sore lagu iya. Lagu dangdut.
7: Makanya itu, karena saya kan juga senang lagu dangdut Bang. Jadi makanya saya maksudnya biasanya kadang-kadang kemarin nggak bisa masuk Bang.
5: Iya
7: jam
5: sih.
7: Berapa mulainya menerima telepon tuh jam
5: betul.
7: Berapa ya? Lewat 30 ya baru menerima teleponnya.
5: Iya, biasanya tergantung azannya sih Bang Edo.
7: Oh gitu ya.
5: Iya.
7: Jadi, aja lagunya bukan aku bukan Rahwana aja. Dari Nazar kasih siapa ya?
5: Dari Nazar judulnya boleh diulangi Bang Edo?
7: Aku bukan Rahwana.
5: Aku bukan Rahwana, baik. Yeah. Salam dulu Bang Edo, silahkan mau.
7: Salamnya buat grup kau empat Ternate semuanya ya, sehat selalu ya. Banyak rezekinya juga.
5: Amin.
7: Salam juga buat pendengar semuanya. Salam juga buat orang Kalimantan. Siapa namanya yang perempuan itu?
5: Dengan Sari di Kalimantan.
7: Oh Sari ya. Udah
5: iya.
7: Masuk tadi Bang? Belum.
5: Mungkin habis ini bakal masuk nih Bang.
7: Salam buat Sari di Kalimantan Selatan lah. Dari Mas Edo di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Salam kenal dulu ya. Gitu ya Bang ya.
5: Baik Bang Edo.
7: Aja Bang, silakan dilanjut Bang.
5: Baik.
7: Kelamaan, kekuatan kurang dengan bepander gitu ya kadang.
5: Nah, baik.
7: Ngerti nggak Bang yang ngomong tadi Bang?
5: Ngerti konteksnya sih Bang, tapi kalau spesifik katanya nggak terlalu ngerti, tapi konteksnya masih ngerti.
7: Kelamaan kita ngomongnya gitu Bang.
5: Oh oke, okay. Baik.
7: Kelamaan kekuatan kita bepander nah Bang.
5: Baik Bang Edo.
7: Nah, aja Bang, silakan dilanjut Bang lah.
5: Baik, terima kasih.
7: Lalu ya.
5: Baik.
7: Ganteng terus ya.
5: Amin.
7: Ada Bang Fajar, aku pulang ke Palangkaraya dulu ya.
5: Baik,
7: makasih
5: siap.
7: Banyak. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Fajar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edo sudah bergabung sore hari ini juga dengan pilihan lagunya yang sudah terang siapkan ada dari Bang Ipin Krinaldi di Tidore dan juga Bang Edo tadi di Palangkaraya, siap terang hadirkan dua lagu requestannya.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Dan sahabat Bria dimanapun Anda berada, Tora masih menemani Rodinger Anda di sore hari ini. Masih dengan pilihan lagu-lagu dangdut ya, Tora masih terima untuk Anda pendengar hendak untuk bergabung. Baik, kita terima dulu di sore hari ini penelpon selanjutnya. Tora Berdangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Pak Juna, Pak Junaidi di Ambon.
1: Junaidi di Ambon, betul.
0: Baik, Pak apa Junaidi. Kabar? Alhamdulillah kabar baik. Pak Junaidi sendiri kabar baliknya bagaimana di sana?
1: Ya, kabar memang baik-baik. Oleh karena orang skala jadi sudah, jadi tenang.
0: Baik, siap-siap Pak Junaidi. Namanya bola memang terang susah tentukan DP hasil akhir ya Pak Junaidi. Susah terduga.
1: Iya. Apa lagu?
0: Boleh, boleh. Lagu apa Pak Junaidi yang mau direkam sore hari ini?
1: Cemburu hati Rita Sugiarto.
0: Cemburu hati dari Rita Sugiarto. Baik, salam-salam silakan.
1: Salam untuk Bung Fajar, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Berkati Allah Subhanahu wa taala. Selamat sehat bersama keluarga dan operatornya. Ada Pak Iping, Bung Iping barusan lewat, terima kasih salamnya. Abdul juga yang ada di Tidore. Kuama juga, Kuai, Padin, Pak Bucu juga ya. Yang ada di Tidore, harapan sehat semua ya. Ada Pak Cimangga Dua, selamat sore dan harapan sehat. Adi Rinaldi, Andi Batam, Faris ya. Ada Faris Batam, Andi Batam juga. Purnama Sari, harapan sehat semua. Bunda Elsi Manado, selamat sore dan harapan sehat. Rika juga di sana ya. Ada Nasrun juga. Lalu Ifarida di Ampana, selamat sore, selamat sehat sekali. Ibu Cukuria Jakarta, harapan sehat juga ya. Ada Edo juga yang barusan lewat di Pelangkaraya dari Pak Junaidi. Bu Edo, selamat sore, harapan sehat juga. Ada Abdul Rahim juga di Kalimantan Timur ya, selamat sore dan harapan sehat selalu. Ada siapa? Oh, Raja Lolo Oto, Bu Ono, Haji Jafar, lalu siapa nama KR juga ya di sana, selamat sore, harapan sehat. Ada kita orang punya ibu-ibu yang cantik yang dia ada di Ternate, Mama Indah di Aceh Gale, ibu-ibu Indah juga di Kulaba, ibu Indah ya. Yang ada di mana? Toloko ya, Toloko.
0: Iya, Toloko.
1: Harapan sehat semua, dan semoga sukses selalu dalam dalam kegiatan dan pekerjaannya, dan salam kompak selalu. Semua sudah. Kalau ada ibu istri kita yang ada di mana, di Manado. Siapa juga, ada Ibu Ratna juga yang ada di Manado. Selamat sore dan harapan sehat selalu ya. Itu dulu Bu Fajar.
0: Baik, kasih, baik.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung di sore hari ini. Baik, Torong terima penelpon selanjutnya di sore hari ini. Torong Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore, assalamualaikum. Torong Badangdut, Badangdut Torong punya.
0: Baik, ini dari Torang P, pendengar yang sepertinya suaranya sudah tidak asing lagi.
2: Abang Atus.
0: Betul sekali, ada Abang Atus di sore hari ini. Abang Atus, kabarnya bagaimana di sahur sana, Abang Atus?
2: Abang Atus lagi suar.
0: Aduh, suar.
2: Ayam jagonya berangkat pulang.
0: Aduh, ayam jagonya enggak ada.
2: Belanda sudah pulang ke negeri.
0: Baik. Belanda harus takluk penalti ya. Sayang sekali.
2: Tandang sama Nick Wanggi namanya itu kan.
0: Betul.
2: Pasti yang kalah ada yang tidak mungkin duduk menang lah.
0: Betul, betul, betul, betul, siap.
2: Bung Fajar ya?
0: Saya, betul sekali.
2: Ini saya Bung Fajar kayak ada gangguan kesehatan begitu bapaknya.
0: Ini ada suara bindeng sama trompet mic nih, harus bye-bye sadiki nih abangku, Abang Atus. Soalnya Ini dari tadi takutnya Torang pe suara entar kedengeran Abang Atus. Jadi Torang
2: oh gitu ya. Kira-kira mungkin ada apa influencer begitulah.
0: Waduh, ini semoga jangan ya.
2: Bergabung nih,
0: sudah lumayan banyak Abang Atus yang bergabung ya, sore hari ini.
2: Lagu soalnya enggak bisa mau minta jadi.
0: Boleh. Boleh satu lagu lagi boleh Abang Atus.
2: Kira-kira apa sih lagu mobil dan bensin?
0: Mobil bensin siap.
2: Ya, oke. Okay. Salam buat Ibu Mau Fajar, selamat bertugas, harapan selalu. Kalau Mau Fajar ayamnya ayam apa nih?
0: Negara waduh, Torang punya belum barmaeng Abang Atus, Torang punya warna merah dia pe baju. Jadi Torang deg-degan lagi. Iya, betul sekali. Torang menunggu-nunggu waktu pulang juga.
2: Iya. Berarti dia tetap kapan nanti? Kalau memang dia tetap kapan ke berikut?
0: Halo Bang. Nanti ya. Kelihatannya melawan ini Austria Abang Atus.
2: Austria.
0: Baik, siap. Terima kasih Abang Atus.
2: Iya. Jangan buat semua sih ya.
0: Baik.
2: Bergabung.
0: Siap.
2: Sekian buat Bung Fajar juga yang sering jaga bawa motor kan ada bensin juga sih harga lagi. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Atus sudah bergabung sore hari ini. Baik, sahabat Udaya semua ya, Torang putar dulu dua lagu yang sudah di request di sore hari ini. Spesial untuk Anda masih di Torang Badangdut.

0: tapi ternyata waktu kita mepet banget balusnya.
1: Sudah mepet banget ini balus ya.
0: Ya.
1: Terima kasih sekali.
0: Oke. Sama-sama sekali lagi. Terima kasih. Sukses buat

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, di penghujung dari program Terambah Dangdut, untuk mengucapkan terima kasih untuk Sahabat Budaya semua yang sudah ikutan bergabung di sore hari ini. Nantikan Sahabat Budaya untuk ragam informasi-informasi lainnya, pilihan lagu-lagu lainnya akan terhadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Perempat RD, ternyata suara budaya kira.

Selamat sore sahabat budaya, tepat di pukul 17 terus kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha terang wali sahabat budaya dalam informasi lokal di mana BPJS Ketenagakerjaan Ternate tanam pohon untuk wujudkan kepedulian lingkungan. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui kegiatan employee volunteering berupa penanaman pohon di kawasan TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kota Ternate, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh karyawan BPJS tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate tersebut berhasil menanam pohon sebagai bagian dari upaya mendukung program penghijauan di wilayah tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate yang merekomendasikan lokasi TPA Buku Deru-Deru sebagai area prioritas penghijauan. Selain menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan ini merupakan implementasi nilai-nilai good governance yang senantiasa diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan sendiri berasal dari kontribusi dan partisipasi karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate. Beralih sahabat dari laman informasi lokal terus menuju ke laman informasi nasional. Di mana sahabat budaya? Informasi berikut hadir dari LPDP yang pastikan beasiswa tetap berjalan penuh meski adanya efisiensi anggaran. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP memastikan program beasiswa tetap berjalan penuh dan tidak terdampak pada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penghematan hanya dilakukan pada biaya operasional lembaga dan sementara pendanaan beasiswa tetap menjadi prioritas. Direktur Utama LPDP Yon Arsal menegaskan bahwa pembiayaan beasiswa bersumber dari hasil investasi dana abadi pendidikan yang bukan merupakan anggaran operasional, di mana pendanaan tersebut memastikan program beasiswa tetap berkelanjutan. Lebih lanjut, sahabat budaya, disampaikan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak menyentuh anggaran beasiswa. Menurutnya, seluruh hasil investasi dana abadi sendiri tetap disalurkan untuk biaya penerima beasiswa. Sahabat budaya sendiri, informasi mengenai PDP sendiri akan menghadapi tantangan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana kondisi ini berpengaruh terhadap pembiayaan penerimaan mahasiswa beasiswa yang menempuh studi di luar negeri karena sebagian besar penanya menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Yon memastikan bahwa perubahan nilai tukar tidak akan mengurangi kuota penerimaan beasiswa. LPDP sendiri kata dia akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar program tetap berjalan sesuai target. Sampai informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 17. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Radio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program MBG. Presiden Paraguay Santiago Pena menetapkan Selasa 30 Juni 2026 sebagai hari libur nasional setelah timnas Paraguay menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Berikut laporan Davi Baba.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di daerah. Persiapan tersebut dinilai penting agar manfaat ekonomi dari program nasional itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara Sakop dalam kegiatan media briefing Torang PAPBN edisi Juni 2026. Menurut Sakop, isu kesiapan rantai pasok lokal menjadi tema utama yang diangkat karena berkaitan langsung dengan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari implementasi program MBG. Sakop mengatakan pelaksanaan program MBG akan membawa alokasi dana pemerintah pusat dalam jumlah besar ke Maluku Utara. Karena itu daerah harus mampu menyiapkan kapasitas produksi pangan agar dana yang beredar tidak justru mengalir keluar daerah, melainkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Ia mengingatkan peningkatan permintaan bahan pangan akibat pelaksanaan program MBG harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan dalam daerah. Apabila pasokan lokal tidak mencukupi, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga pangan dan mendorong inflasi.
2: Oleh karena itu, kesiapan kapasitas produksi pangan di tingkat lokal mutlak diperlukan. Ini agar perputaran dana yang besar tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian di Maluku Utara. Jika tidak dikelola dengan baik, permintaan bahan pangan yang pangan segar terutama skala besar dari program MBG ini, jika tidak diimbangi dengan kecukupan pasokan lokal, ini berpotensi memicu kenaikan harga ya, inflasi harga pangan yang cukup signifikan di pasar. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada daya beli kelompok masyarakat rentan atau penerima bantuan sosial yang sangat peka terhadap perubahan harga.
1: Lebih lanjut, Cakup mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Maluku Utara saat ini adalah terbatasnya kemampuan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebagai contoh, sekitar 62% kebutuhan beras di Maluku Utara masih dipenuhi melalui pasukan dari luar provinsi.
2: Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah struktur pertanian di Maluku Utara yang masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan domestik. Sebagai contoh, saat ini sekitar 62% kebutuhan beras di wilayah Maluku Utara ini masih didatangkan dari luar provinsi.
1: Untuk itu, Kanwil DJPB Maluku Utara merekomendasikan sejumlah langkah strategis mulai dari peningkatan kapasitas petani dan nelayan lokal hingga pembenahan sistem logistik yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan bahan pangan program MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri. Davi Baba melaporkan.
0: Berikutnya, Saudara, Presiden Paraguay Santiago Pena menetapkan Selasa 30 Juni 2026 sebagai hari libur nasional setelah timnas Paraguay menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Paraguay memastikan tiket ke babak 16 besar usai mengalahkan Jerman melalui adu penalti. Los Guardianes bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan sebelum akhirnya menang lewat drama adu penalti 4-3. Pada pertandingan tersebut, Julian Sico membawa Paraguay unggul lebih dulu melalui sundulan di babak pertama. Namun, Kai Havertz berhasil menyamakan kedudukan untuk Jerman pada babak kedua. Jerman sempat mengira telah mencetak gol kemenangan melalui sundulan Jonathan Tah di babak perpanjangan waktu, akan tetapi gol tersebut dianulir melalui tinjauan VAR yang memicu perdebatan. Laga kemudian berlanjut ke babak adu penalti. Meski sempat gagal dua kesempatan, Paraguay akhirnya memastikan kelolosan setelah Jose Canel sukses mengkecoh kiper Manuel Neuer pada tendangan penentu. Usai kemenangan tersebut, Santiago Pena menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional melalui akun media sosial X, dan ia menyebutkan kemenangan itu menjadi kemenangan kebanggaan bagi seluruh rakyat Paraguay karena mencerminkan semangat juang, keyakinan, dan kegigihan bangsa. Pena mengatakan hari Selasa 30 Juni 2026 sebagai hari libur nasional bagi negara tersebut. Hal itu pun dibagikan di X dengan foto dirinya yang sedang menandatangani sebuah dekrit lengkap dengan isi dekrit tersebut. Ini bukan kali pertama Pena menetapkan hari libur nasional untuk merayakan pencapaian sepak bola negaranya. Pada September tahun lalu, ia juga mengumumkan hari libur setelah Paraguay memastikan kembali tampil di Piala Dunia sejak 2010. Pada babak 16 besar, Paraguay akan menghadapi pemenang pertandingan Prancis melawan Swedia. Jika kembali meraih kemenangan, Paraguay berpeluang menyamai pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia dengan melangkah hingga babak perempat final. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kekalahan dua raksasa sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 membawa suasana berbeda di kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara. Bukan hanya kekecewaan yang dirasakan para pendukung, mereka juga harus menjalani tradisi khas masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah Batobo, yakni dijeburkan atau berenang di laut sebagai bentuk konsekuensi atas kekalahan tim yang didukung. Berikut laporan Faisal Amin.
3: Kekalahan dua raksasa sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 membawa suasana berbeda di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Bukan hanya kekecewaan yang dirasakan para pendukung, mereka juga harus menjalani tradisi khas masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah Batobo, yakni dicebrukan atau berenang di laut sebagai bentuk konsekuensi atau kekalahan tim yang didukung. Pendukung tim nasional Jerman menjadi yang pertama menjalani tradisi tersebut setelah tim berjuluk The Mannschaft harus mengakui keunggulan Paraguay dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa 30 Juni 2026. Kekalahan itu sekaligus mengakhiri langkah Jerman di ajang Piala Dunia 2026. Tak berselang lama, nasib serupa dialami para pendukung timnas Belanda. Tim yang berjuluk The Orange harus angkat koper setelah takluk dari Maroko melalui drama adu penalti yang berlangsung sengit. Hasil tersebut membuat para pendukung Belanda di Tidore tak bisa menghindari tradisi Batobo yang telah lama menjadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia di daerah tersebut. Sejak hasil pertandingan dipastikan, para pendukung kedua tim langsung dikumpulkan oleh rekan-rekan mereka dan diarak menuju sejumlah lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan tradisi Batobo. Beberapa titik yang ramai dipadati warga diantaranya di Pelabuhan Rum, Tanjung Seli dan Tanjung Tongwai, serta kawasan Pantai Tugulufa. Di lokasi tersebut, para pendukung Jerman dan Belanda satu persatu dicebulkan ke laut. Suasana berlangsung meriah dan penuh gelak tawa. Meski menjadi korban tradisi, para pendukung menerima hukuman tersebut dengan sportif sebagai bagian dari keriuhan menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Tradisi Batobo sendiri telah menjadi fenomena unik yang selalu mewarnai setiap gelaran Piala Dunia di kota Tidore, Kepulauan. Masyarakat kota Tidore, Kepulauan menjadikan sebagai bentuk hiburan sekaligus simbol sportivitas antar supporter. Siapapun yang tim favoritnya kalah harus siap menerima konsekuensi berupa berenang atau diceburkan ke laut oleh sesama pendukung maupun warga. Keunikan inilah yang membuat atmosfer Piala Dunia di Tidore berbeda dengan daerah lain. Tradisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk perundungan atau permusuhan, melainkan menjadi bagian dari budaya kebersamaan yang dibangun di atas semangat persahabatan dan kecintaan terhadap sepak bola. Setiap kali ada tim unggulan yang tersingkir dari turnamen, kawasan pesisir seperti Pelabuhan Rum, Tanjung Seli, dan Pantai Tugulufa selalu dipenuhi warga yang ingin menyaksikan prosesi Batobo. Momen tersebut bahkan kerap menjadi tontonan yang menghibur sekaligus mempererat hubungan antar komunitas pendukung berbagai negara. Bagi masyarakat Tidore, Batobo bukan sekedar tradisi mencemplungkan pendukung tim yang kalah ke laut, melainkan simbol bahwa dalam sepak bola kemenangan dan kekalahan harus diterima dengan lapang dada. Tradisi ini pun terus menjadi salah satu warna khas euforia Piala Dunia di kota Tidore, Kepulauan. Memperlihatkan bagaimana olahraga mampu menjadi sarana mempererat persaudaraan, membangun sportivitas, serta menghadirkan hiburan yang unik di tengah masyarakat. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Justia. Silakan informasinya.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 30 Juni 2026. Gimana kondisi cuaca pada malam hari? Umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Bacan, Obi dan sekitarnya, dan pada dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau Ibu Jailolo Wasile, Obama, Bat, Rata Tidore, dan sekitarnya pada siang sore hari. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk formasi perakiran tinggal lemah signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Mbak Justia untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Adrian, desk editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini, Selasa 30 Juni 2026, hari terakhir kita di bulan Juni ya pendengar ya. Saya Titi dan juga Bung Adrian menemani waktu Anda sore ini hingga malam nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya, azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muanmar ZA membacakan Quran Surat At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

0: waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
2: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
3: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
3: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya, Edi

0: Pendengar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta program satu radio republik Indonesia. Saudara, sebuah video beredar di media sosial TikTok mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purnawirawan Budi memberikan klarifikasi langsung terkait program baru bantuan dana hibah dari pemerintah yang resmi dibuka. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun TikTok
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
4: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Saat ini Anda masih mendengarkan siaran perempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Torong mau kudapa lagi di Kieraha Malam untuk edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 12 malam. Selamat malam dan selamat bergabung untuk dorang semua sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama dengan torang mendengarkan di 95,1 FM aplikasi RRI Digital dan juga di live streamingnya Perempat Ternate. Dan sahabat budaya, utamanya kaum muslimin dan muslimat di mana saja dorang berada yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga mendapat keberkahan, mendapat pahala serta diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, malam hari ini di pukul 19.05 menit ya, terhadirkan ragam informasi untuk dorang semua dan tentunya lagu-lagu asik ya, lagu-lagu enak dari Maluku Utara torang hadirkan ya, dari penyanyi-penyanyi legendaris yang luar biasa. Satu lagu dari Tai Umar mengawali kebersamaan kita malam hari ini.

Sahabat Budaya, usai menyerahkan penghargaan kepada para penerima apresiasi pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33 Bupati Halmahera Tengga Ikram Malan Sangaji didampingi Wakil Bupati Ahlan Jumadil, Sekretaris Daerah Bahri Sudirman serta unsur Forkopimda Halmahera Tengga menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Tengga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial dan pelayanan dasar. Di hadapan para penerima penghargaan, khususnya penerima penghargaan Lansia Tangguh, Raita Sofola dari Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Bupati Ikram menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Tengga akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan. Menurutnya, sejak tahun 2023 hingga 2026, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengga memberikan insentif kepada seluruh lanjut usia lansia sebesar Rp500.000 setiap bulan. Dana tersebut dititipkan kepada pemerintah desa untuk kemudian disalurkan kepada para penerima manfaat setiap bulannya. Sahabat Budaya, Ikram mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para lansia yang telah berjasa dalam pembangunan daerah, di mana lansia usianya di atas 60 tahun tidak mengenal apakah PNS, TNI, Polri, ataupun masyarakat umum. Selama mereka merupakan warga Halmahera Tengga yang memiliki KTP Halmahera Tengga, seluruh lansia berhak menerima insentif sebesar Rp500.000 setiap bulan. Sahabat Budaya, selain program insentif lansia, Bupati Ikram menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Tengga juga melaksanakan berbagai program bantuan sosial lainnya, antara lain insentif bagi ibu hamil, ibu menyusui, janda atau orang tua tunggal, anak yatim piatu serta penyandang disabilitas. Untuk ibu hamil dan menyusui, pemerintah daerah memberikan insentif sebesar 1 juta per bulan selama 15 bulan yang terdiri dari 9 bulan masa kehamilan dan 6 bulan masa menyusui ya. Dan sementara itu untuk janda atau orang tua tunggal menerima insentif sebesar Rp500.000 per bulan, anak yatim piatu sebesar Rp500.000 per bulan dan penyandang disabilitas sebesar Rp500.000 per bulan. Ikram juga menjelaskan bahwa berbagai program ini merupakan kebijakan strategis pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Berdasarkan indikator pengeluaran per kapita yang menjadi acuan Badan Pusat Statistik BPS dan lembaga internasional, masyarakat dengan tingkat pengeluaran yang rendah berpotensi masuk dalam kategori miskin. Karena itu pemerintah daerah hadir melalui berbagai bantuan sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sahabat Budaya, di bidang kesehatan Bupati Ikram menjelaskan bahwa masyarakat Halmahera Tengga tidak hanya memperoleh layanan melalui BPJS Kesehatan, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Halmahera Tengga, yang mana warga yang memiliki KTP Halmahera Tengga dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis, mulai dari pemeriksaan, pengobatan, hingga biaya rujukan. Baik ini di dalam maupun di luar daerah, yang seluruhnya pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah. Sahabat Budaya, selain pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga memberikan santunan kematian sebesar 5 juta kepada setiap keluarga. Ya sahabat budaya, bahkan apabila warga Halmahera Tengga meninggal dunia di luar daerah, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengga menanggung seluruh biaya pemulangan jenazah hingga tiba di rumah duka. Pada sektor pendidikan, Bupati Ikram menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Tengga terus meningkatkan investasi di bidang sumber daya manusia melalui program beasiswa. Dan juga sahabat budaya, pada tahun anggaran 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 31,5 miliar untuk program beasiswa ya. Ini meningkat dari alokasi tahun sebelumnya yang sebesar 19 miliar.
Dan program tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang S1, S2, hingga S3, baik bagi masyarakat umum maupun aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang ingin melanjutkan pendidikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di dan juga pengembangan karir ya, sahabat budaya. Dan pada kesempatan tersebut juga Bupati Ikram berdialog ya langsung dengan penerima penghargaan Lansia Tangguh, Raita Sofola, dengan penuh haru. Raita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang mana atas perhatian yang diberikan melalui berbagai program bantuan sosial. Ya, sahabat budaya, melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan juga memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas hidup warga, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di Halmahera Tengah.

0: datang.
1: Nah, itu dia.
2: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofa Kiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan,

Syukur Dovo Doran terus bersama dengan perempat ternate suara budaya Kiraha. Ya, masih bersama dengan Tasnim malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam ya. Ya, terus masih hadirkan ragam informasi untuk dorang semua. Ya, sahabat budaya. Ya, pos pengamatan Gunung Api PGA Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara melaporkan telah terjadi erupsi Gunung Dukono setinggi kurang lebih 1000 meter pada tanggal 30 Juni 2026 pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Pengamat Gunung Dukono, Bambang Sugiono mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara, dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 10 mm dan durasi 49 lebih 6 detik, sahabat budaya. Saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 waspada, maka direkomendasikan kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km. Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin sehingga area landaan abunya tidak tetap. Sahabat budaya, pos PGA Dukono juga mengingatkan ya untuk masyarakat di sekitar Gunung Dukono agar selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan.

menerapkan sistem pengelolaan sampah pada Juli 2026 mendatang. Hal ini disampaikan saat Delha menggelar sosialisasi yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda Taliabu. Sahabat Budaya PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu, Komar Arif Madi, menyatakan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik sekaligus implementasi retribusi pelayanan persampahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan di Kabupaten Pulau Taliabu. Sahabat Budaya, kondisi persampahan di Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan armada, sarana dan prasarana, hingga cakupan pelayanan yang belum maksimal. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan secara bertahap melalui peningkatan pelayanan, penguatan fasilitas, serta pengajuan bantuan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Rencana implementasi retribusi pelayanan persampahan yang ditargetkan mulai diberlakukan pada awal Juli 2026 dengan tetap memperhatikan kesiapan administrasi, petugas, serta sarana pendukung. Sahabat Budaya, harapannya komitmen dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sebab persoalan sampah bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat agar Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah yang bersih, sehat, dan nyaman.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Ya, sahabat budaya, syukur dafud orang semua semua yang terus badengar di Perempat Ternate ya. Turut informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu kasidah kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

Tepat pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang Ajan Isya, wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

Ya, sahabat budaya Subas, salam dari Julkarnain Ismail featuring dengan Aminarti Soleman ya. Lagu spesialkan untuk Anda, sahabat budaya yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Baik, sahabat budaya, untuk hari malam hari ini ya, di pukul 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur ya. Tadi sebenarnya malam ini di taki tamu kita spesial pesta bola dunia, sahabat budaya. Di flyer sudah ada narasumber ya, tapi karena narasumbernya berhalangan hadir ya, jadi malam hari ini juga Tora akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia di Taki ya. Dan nantinya di minggu depan juga baru bisa kami hadirkan narasumber ya. Untuk malam hari ini belum sempat ya, sahabat budaya, karena ada sesuatu dan lain hal yang membuat narasumber kita tidak bisa hadir di studio Perempat Ternate ya. Karena yang satu juga sakit, yang satunya lagi ada berhalangan agenda lainnya gitu, sahabat budaya. Ya, dan Torang masih hadirkan lagu-lagu spesial malam hari ini ya, sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

0: semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Masih bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya. Torang hadirkan ragam informasi ya untuk Oni semua, di mana kekalahan dua raksasa sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda, sahabat budaya, pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 membawa suasana berbeda di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Bukan hanya kekecewaan yang dirasakan para pendukung, mereka juga harus menjalani tradisi khas masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah Batobo, sahabat budaya, yakni diceburkan atau berenang di laut sebagai bentuk konsekuensi atas kekalahan tim yang didukung ya, di mana pendukung tim nasional Jerman menjadi yang pertama menjalani tradisi tersebut setelah tim berjuluk di Menskev harus mengakui keunggulan Paraguay dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa 30 Juni 2026. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri langkah Jerman di ajang Piala Dunia 2026. Tak berselang lama nasib serupa dialami para pendukung tim nasional Belanda. Tim berjuluk Orange harus angkat koper setelah takluk dari Maroko melalui drama adu penalti yang berlangsung sengit, sahabat budaya. Hasil tersebut membuat para pendukung Belanda di Tidore juga tak bisa menghindari tradisi Batobo yang telah lama menjadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia di daerah tersebut. Sejak hasil pertandingan dipastikan, para pendukung kedua tim langsung dikumpulkan oleh rekan-rekan mereka dan diarak menuju sejumlah lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan tradisi Batobo. Beberapa titik yang ramai dipadati warga diantaranya Pelabuhan Rum, Tanjung Seli, dan kawasan Pantai Tugulufa. Lokasi tersebut para pendukung Jerman dan Belanda satu persatu diceburkan ke laut. Suasana berlangsung meriah dan penuh gelak tawa. Meski menjadi korban tradisi, para pendukung menerima hukuman tersebut dengan sportif sebagai bagian dari keseruan menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Tradisi Batobo sendiri telah menjadi fenomena unik yang selalu mewarnai setiap gelaran Piala Dunia di kota Tidore, Kepulauan. Masyarakat setempat menjadikannya sebagai bentuk hiburan sekaligus simbol sportivitas antar supporter ya, yang mana siapapun yang tim favoritnya kalah harus menerima konsekuensi berupa berenang atau diceburkan ke laut oleh sesama pendukung maupun warga. Keunikan inilah yang membuat atmosfer Piala Dunia di Tidore berbeda dengan daerah lain. Tradisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk perundungan atau permusuhan, melainkan menjadi bagian dari budaya kebersamaan yang dibangun di atas semangat persahabatan dan kecintaan terhadap sepak bola. Setiap kali ada tim unggulan yang tersingkir di turnamen, kawasan pesisir seperti Pelabuhan Rum, Tanjung Seli, dan Pantai Tugulufa selalu menjadi tempat yang dipenuhi warga yang ingin menyaksikan prosesi Batobo ya. Momen ini bahkan kerap menjadi tontonan yang menghibur sekaligus mempererat hubungan antara komunitas pendukung berbagai negara, sahabat budaya. Dan bagi masyarakat Tidore, Batobo bukan sekedar tradisi mencemplungkan pendukung tim yang kalah ke laut ya, melainkan simbol bahwa dalam sepak bola kemenangan dan kekalahan harus diterima dengan lapang dada. Tradisi ini pun terus menjadi salah satu warna khas euforia Piala Dunia di kota Tidore, Kepulauan, memperlihatkan bagaimana olahraga mampu menjadi sarana mempererat persaudaraan, membangun sportivitas, serta menghadirkan hiburan yang unik di tengah masyarakat ya. Itu sahabat budaya, tim yang mana nih yang sok kalah, Jerman atau Belanda ya? Terus tadi pagi Batobo katrada. Ya, dan masih berpotensi menjadi juara Piala Dunia ada Argentina, kemudian Brasil, ada Maroko, Spanyol ya, ada juga Paraguay yang mengalahkan Jerman, ada Maroko yang mengalahkan Belanda, sahabat budaya, ada juga Kanada yang sudah duluan ya untuk melaju ke babak 16, ada Amerika Serikat, Iran, Mesir ya, sahabat budaya. Kemudian ada juga Tanjung Verde yang nantinya juga bertemu dengan dengan Argentina ya, masih ada juga Inggris ya, masih banyak tim-tim unggulan lainnya yang akan siap ya ataupun bekerja keras untuk memperebutkan juara Piala Dunia di tahun 2026. Tora masih akan kembali hadirkan ragam informasi untuk Oni semua sahabat budaya, tetap bersama kami di Prompat Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: si yang semarai
1: beta su terlena.
0: Ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
0: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
0: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
0: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
0: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
3: Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Mulai.
1: dari berbagai wilayah di tanah air. Saatnya kita ikuti info haji. Kami awal di Kota Tangerang Banten, jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebagai
2: pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak

0: orang kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Pandu wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Yo Hasi Wolopli Mkobabso. Empat Ternate, suara budaya Kyai Rahang. Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torabo kudu apa lagi di acara yang paling toran tunggu-tunggu ya, acara kesayangan toran bersama Sagu Santai dan Lagu. Malam hari ini bersama dengan Tasnim, sahabat budaya, sampai nanti di jam 11 malam ya. 1 jam durasinya di Santai dan Lagu. Torang torang seru-seruan malam hari ini, sahabat budaya. Ya, dan selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung ya di Sagu Santai Deng Lagu. Dan pastinya malam ini torang akan hadirkan lagu-lagu request ya untuk dorang semua. Salam-salam juga sahabat budaya, silakan untuk deringkan di 3126518 0821952666695 sahabat budaya. Di WhatsApp juga so jadi ya sahabat budaya, 0853985339951. Torang terima yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana? Halo Sagu.
2: Halo Sagu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tasmin, Pak Junaidi Ambon.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi. Bagaimana malam ini, sehat?
2: Malam ini ceria-ceria.
1: Ceria-ceria, suasana hati lagi bahagia.
2: Pantung apa?
1: Ini bahagia karena apa nih, Pak Junaidi, kalau boleh tahu?
2: Bahagia oleh karena orange pulang tuh.
1: Itu lagi tadi, Pak. Kalau di sini yang petim kalah berarti domba tobo atau domba di pantai dapat suruh. Kalau di Ambon bagaimana, Pak Junaidi?
2: Kalau orang sel menang dong, pawai. Tapi ini tadi juga pawai.
1: Kalau minang pawai.
2: Yo. Kalau menang tetap
1: pawai. Siap. Itu salah satu bentuk menghibur diri ya, biar tidak sedih. Pak Junaidi mau dengar lagu apa malam ini?
2: Samudra Cinta.
1: Samudra Cinta. DP penyanyi siapa nih? Samudra Cinta. Siapa?
2: John Sera.
1: Oh, John Seran.
2: Iya, John Seran.
1: Oke.
2: Satu Seran.
1: Seran.
2: Seran.
1: Iya. Mau salam-salam dulu, silakan ya. Pak Junaidi.
2: Kalau Seran itu Pulau Seram
1: tuh. Heeh. Seran Banten.
2: Tasman, terima kasih banyak. Salam sehat bersama keluarga dan diberkati di selalu ya.
1: Amin.
2: Allah Subhanahu wa taala ya. Operator juga. Beta mau kirim salam. Ada Pak Wamah, Pak Ai, Pak Din juga, Bu Miting, Bu Abdul yang ada di Kota Madya Tidore ya. Harapan sehat semua, Pak Buce juga ya. Ada Pak Acun, Pak Acun di Mangga Dua. Selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Andi Macan, Batam, Purnawasar juga ya. Selamat malam dan harapan sehat. Ada Ono juga yang ada di Halbar. Bintair juga, selamat malam harapan sehat. Haji Jafar ini syukur masuk-masuk eh.
1: Lagi sibuk apa?
2: Kita Bung Putus juga di Tanah Tiotis, Tanah Tinggi ya. Selamat malam harapan sehat. Nasrunda, Nasrun Sulawesi Tengah. Ibu Farida juga di sana, selamat malam harapan sehat. Lalu ada siapa lagi? Ibu Cukuria Jakarta, selamat malam harapan sehat. Esther Lita di Bitung, selamat malam dan harapan sehat. Sika juga di Manado, selamat malam ya. Lalu ada kita punya ibu cantik di sana di Ternate Utara, Mama Hinda, Aki Jale. Lalu Ibu Ida, selamat malam. Lalu Ibu Ida juga yang Ibu Farid, Ibu Ida juga yang ada di Selama, Selamat malam semua, harap sehat dan salam kompak ya. Lalu ada kita mempunyai Abdul Rahim juga di Kertanegara. Selamat malam, harap sehat. Edo di Pelangkaraya. Selamat malam, harap sehat. Lalu ya, ada semua sudah yang ada di.
1: Oke, siap.
2: Luar
1: negara ya. Oke, baik.
2: Itu dulu banyak. Bung Taswin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Junaidi yang ada di Ambon. Katanya malam ini lagi cerah ceria bahagia. Semoga selalu diberikan kebahagiaan luar biasa bersama dengan keluarga tercintanya Pak Junaidi ya, dan selalu sehat dan terus menjadi pendengar setia yang selalu mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Baik. Ya, Tora masih terima yang bergabung malam hari ini, sahabat budaya, deringkat lagi di 3126518 0821952666. Di WhatsApp juga boleh, sahabat budaya, silakan di 0853-9853-3951 ya. Dan lagu requestan dari Pak Junaidi ada Samudra Cinta, ini dinyanyikan oleh John Seran ya, sahabat budaya. Oke. Ya, dan pastinya malam hari ini masih orang terima yang mau bergabung, silakan sahabat budaya. Ya, diringkan di 3126518 ya. Di WhatsApp menyapa orang juga boleh ya, sahabat budaya, ataupun di live chatnya Pro 4 RRI Ternate bisa menyapa orang di situ ya. Baik, orang terima lagi yang mau bergabung malam ini. Ya, halo Sagu.
3: Halo Sagu, selamat malam Taslim.
1: Selamat malam Bunda Elfka ini.
3: Iya, betul. Tidak meleset.
1: Bagaimana kabar dang Bunda Elf?
3: Kabar sehat, luar biasa baik.
1: Luar biasa. Di sana bagaimana cuacanya Bunda Elf? Aman saja?
3: Cerah sini. Sini cerah.
1: Oh, cerah ceria sama ya, cerah. Kayak di Ambon juga, Pak Junaidi cerah-ceria iya. Bahagia.
3: Iya, cerah-cerah ceria ini karena berhasil menang.
1: Oh, berhasil menang. Tadi Pak Junaidi bilang orange kala jadi tetap.
3: Anda pulang kampung.
1: Aduh, Pak Junaidi walaupun kalah tetap semangat ya.
3: Semangat. Bunda bilang Pak Junaidi pindah anu, itu kan masih banyak.
1: Pindah lagi tuh, fans Brasil ke Argentina ke. Bunda Elf mau dengar lagu apa nih?
3: Rindu tapi bayang.
1: Rindu tapi bayang, berarti rindu bayang-bayang ya.
3: Iya, ini ada penyanyi Elke bersama featuring Gerson.
1: Rindu tapi bayang.
3: Bayang. Elke featuring Gerson.
1: Elkan.
3: Elke bersama Gerson.
1: Oke. Gerson. Oke, salam-salam dulu Gerson, silakan.
3: Ya, salam pertama buat Taslim yang sedang bertugas, selamat malam. Salam penuh sehat, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu. Menyapa yang ada duluan ini dia, ada sama-sama dengan Bunda Els, ada Bunda Kety juga. Sementara ada nyanyi-nyanyi ini karaoke. Salam sehat bersama keluarga tetap diberkati. Pak Junaidi juga, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada si Kemenado, Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, keduanya salam sehat, salam manis. Andi di Batam, salam sehat. Ada Bung Otis, salam sehat juga. Ada Mama Indah, Ibu Aja Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Bung Ono juga, ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Guce, Pak Taher, Kuk Ama, Kuk Aik, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, semua salam sehat di keluarga masing-masing. Lagu aman, Zofrin?
1: Aman lagunya.
3: Ya, Tasmiyah sedang bertugas. Makasih, selamat malam Sagu.
1: Selamat malam untuk Bunda Elf yang ada di Tondano. Sulawesi Utara, sahabat budaya. Terima lagi di belakangnya Bunda Elf. Halo Sagu.
2: Juga santai dan lagu sahabatku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasron.
2: Yo.
1: Kabarnya bagaimana malam ini?
2: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita bangga.
1: Oke. Okay. Cara ceria juga di sana kah?
2: Secara hati kita berdua.
1: Oke, siap kalau begitu. Lagunya ceria atau gimana nih Pak Nasrun?
2: Iya, nggak tahu sih lagu. Lagu timur.
1: Lagu timur, judulnya apa nih?
2: Ya kebetulan kan mana juga bagian timur, Ternate ya kan.
1: Mm-mm.
2: Salero.
1: Salero.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Ya, pertama-tama Bang Dinger juga selalu ya bersama kalau ke rumah. Dinger dan Natal bersuka setiap malam ya selalu. Mudah. Terus sudah mungkin Jumatu. Dan mereka juga di kalian ke sana. Terus sudah mungkin Bang. Dinda juga di Bogor. Dapat ya di Sultan. Nah semuanya di kota Ternate, pun di luar kota Ternate. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Nasron ya, ada di Sulawesi. Sahabat budaya, tolong dengarkan dulu lagu yang pertama, Samudra Cinta dari John Seran, requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya. Dan berikutnya ada Rindu Tapi Bayang dari LK dan Gerson, requestan dari Bunda Elf di Tondano, Sulawesi Utara. Dan lagu Salero dari Ongen Umasugi, requestan dari Pak Nasron yang ada di Sulawesi ya. Torakan kembali sahabat budaya, tetap bersama kami di Sagu, santai dengan lagu.
0: Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: santai dengan lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai dengan lagu Sahabat Budaya. Torres hadirkan lagu-lagu requestan. Tadi ada Bunda Elf, ada Pak Junaidi ya, ada juga Pak Nasrun ya. Sahabat Budaya semuanya dari luar yang sudah bergabung malam hari ini ya. Tetap semangat ya Pak Nasrun, Pak Junaidi dan juga Bunda Elf. Semoga selalu menjadi orang-orang yang setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Amin ya. Baik, Tora masih terima yang mau bergabung malam hari ini. Silakan Sahabat Budaya diringkan di 3126518 08219526695. Di line WhatsApp juga boleh ya, Sahabat Budaya silakan di 0853 9853 3.

0: benar sahabat budaya, dan juga imbauan untuk sahabat budaya yang sering mengikuti konvoi juga ya, memeriahkan Piala Dunia, selalu menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan di tempat-tempat acara nonton bareng atau nobar ya sahabat budaya. Jangan sampai kita tidak membuang sampah pada tempatnya, harus dengan kesadaran sendiri ya sahabat budaya. Torang sobar rumpu ya, torang juga yang harus kasih bersihkan, bukan petugas kebersihan ya sahabat budaya. Ini juga torang meringankan ya untuk kerjanya petugas kebersihan, biar torang juga bisa berkontribusi ya untuk membersihkan lingkungan kita ya. Baik sahabat budaya, biar lebih bersih dan indah ya, biar orang datang di kota Ternate juga, wah ternyata Ternate ini orang-orang yang peduli dengan kebersihan ya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian apa ya, berlalu lintas juga tertib ya sahabat budaya, menjaga keamanan. Karena ada beberapa orang yang datang di Ternate itu katanya Ternate ini adalah kota yang aman ya, tingkat keamanan yang tinggi, dan juga keramahan orang-orangnya sangat luar biasa ya. Ya, dan orang harus menjaga itu ya sahabat budaya. Dan semoga orang dikenal dengan kota yang bersih, kota yang ramah gitu sahabat budaya, kepada orang yang baru datang ya. Orang masih terima, silakan sahabat budaya, durasinya sisa 20 menit lagi ya untuk di acara Sagu. Sahabat budaya masih bisa untuk batelpon di WhatsApp, so boleh sahabat budaya di 0853 9853, karena so perbaiki, jadi so bisa batelpon di WhatsApp, ataupun yang malu-malu untuk batelpon bisa ya untuk WA saja. Saya malu nih untuk telpon, boleh nanti di WA torang bacakan sahabat budaya di 0853 9853 3951 ya, ataupun yang dorang terada pulsa biasa ya, biasanya cuma bawa wifi ya, silakan boleh di WhatsApp juga batelpon 0853 9853 3951. Yang antara pulsa data boleh, silakan ada pulsa biasa deringkan di 0821 9526 6695. Yang pakai telepon rumahan atau kantoran bisa ya di 0921 3126 518. Malam hari ini sahabat budaya sampai nanti di jam 11 ya bareng Tasnim. Dan untuk cuaca di kota Ternate juga cerah ceria sahabat budaya, dan torang juga terus menghadirkan ya siaran langsung Piala Dunia 2026 ya, pesta bola, memeriahkan pesta bola 2026 yang nantinya sahabat budaya yang akan bertanding di pukul 2 waktu Indonesia Timur ya. Oke, ini ada beberapa tim, dan pastinya untuk tim-tim yang bertanding juga tim-tim yang sudah berjuang begitu kerasnya untuk bisa lolos ke fase 16 besar ya. Baik, ada Pantai Gading featuring dengan melawan Norwegia sahabat budaya ya. Ini akan terjadi duet yang sangat luar biasa. Kemudian nantinya ada Prancis, mana nih suara Prancis ya. Prancis akan melawan Swedia di jam 6 pagi sahabat budaya, dilanjutkan dengan Meksiko featuring dengan Ekuador di jam 10 ya. Nanti kalau Argennya main nanti hari Sabtu. Baik, kita terima yang bergabung malam ini. Ya, masih berdering. Halo Sagu.
1: Halo.
0: Halo Sagu, dengan siapa di mana?
1: Halo. Halo Sagu, Bang Abto yang ganteng. Apa kabar? Sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Atonya lagi di rumah. Ini dengan Bang Tasnim.
1: Oh, Tasnim. Suaranya agak mirip Bang Tasnim.
0: Iya. Oh, ini Bang Andi ya.
1: Iya betul, di Batam ya.
0: Oh, udah di Batam.
1: Udah balik ke Batam ya.
0: Oke, siap. Gimana kabarnya malam ini Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Tasnim juga begitu ya.
0: Amin. Euforia.

0: Piala Dunia sampai di Batam Katrada tuh Bang Andi.
1: Sama meriahnya
0: ternyata. Oh, luar biasa. Ya, sekarang kan kita sudah bisa ini ya, karena aktifnya media sosial kita juga bisa lihat nih ya, di setiap daerah euforianya.
1: Langsung kita nonton lewat HP.
0: Luar biasa ya, memang pendukung di berbagai daerah di Indonesia juga luar biasa ya, apalagi di Batam dan juga di Maluku Utara.
1: Di kafe-kafe itu ada ke semua buka nonton bareng itu buka.
0: Semuanya.
1: Kita semua kafe buka itu sampai
0: iya. Apalagi semalam ya, ada Brasil, ada Jerman dan juga Belanda yang main. Kalau Bang Andi jagoannya siapa nih?
1: Kalau saya, Prancis.
0: Oh Prancis, nanti ya. Oke siap, jam 6 ya mainnya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, Bang Andi mau lagu apa nih?
1: Aku bukan pendusta dari Rani Simbolon.
0: Oke, aku bukan pendusta, berarti Bang Andi orang jujur ya.
1: Amin.
0: Kalau begitu salam-salam dulu Bang Andi.
1: Salam pertama buat Bung Tasnim sama operatornya, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Ya. Terus ada yang sudah pada lewat tadi, ada Bunda El, ada Pak Junaidi, ada Mama Indah, ada Ko Ipin, Ko Buce, Ko Ai, Bung Din, pernah Mas Hari juga, siapa lagi ya, Vika ya, Bunda Natalia juga, pokoknya semua-semuanya deh tanpa kecuali.
0: Oke siap.
1: Oke, makasih Bung Tasnim, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bang Andi yang sudah balik di Batam ya. Semoga sehat selalu di sana bersama dengan keluarga tercintanya Bang Andi ya. Baik. Torang masih hadirkan untuk lain telepon, silakan sahabat budaya diringkan lagi sampai nanti di jam 11 ya. Oke, ini sudah beberapa WhatsApp yang masuk juga ya, sahabat budaya malam hari ini. Ya, torang bacakan dulu, ada Uci ya di mana nih? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Abang Tasnim. Selamat malam juga Bang Uci. Sagu santai deng lagu, request lagu Gadis Rambut Panjang. Vokalnya Sam Deloid ya. Lagu ini seluruh kru Pro 4 yang bertugas malam ini serta semua pendengar yang masih stay saat ini, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sementara dari saya Uci Juma di Kolon Cucu Ternate. Oke siap. Nanti tolong putarkan lagunya Uci ya, Gadis Rambut Panjang dari Sam Deloid, sahabat budaya. Berikutnya ada Mas Subiono di Madiun ya. Oke, tolong menyapa Mas, selamat malam, semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh, berarti Mas Subiono ini dukungnya Spanyol. Oke, semoga bisa memenangkan Piala Dunia tahun ini ya. Baik, torang dengarkan dulu satu lagu dari Rani Simbolon, Aku Bukan Pendusta, requestan dari Bang Andi di Jambi ya. Berikutnya juga ada lagu dari Sam Deloid, Gadis Rambut Panjang. Torang akan kembali sahabat budaya, tetap bersama kami di Sagu Santai deng Lagu.
2: Sagu Santai deng Lagu Pro 4 FM.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Masih bersama di Sagu Santai deng lagu bersama dengan Tasnim malam ini, sahabat budaya. Terus hadirkan lagu requestan tadi dari ya Bang Andi di Jambi, sahabat budaya. Dan lagu terakhir kita, sahabat budaya, Gadis Si Rambut Panjang, ya, requestan dari ya sahabat budaya. Ini ada dari Uci di kolon cucu, sahabat budaya. Ya, dan sahabat budaya, syukur dah food orang semua yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu, bahagia, dan diberikan keberkahan untuk keluarga tercintanya, sahabat budaya. Dan ya, sudah mendengarkan siaran Perempat Ternate juga, syukur dofu ya. Dan sahabat budaya, berikutnya di jam 11 ada musik malam Proampa ya, lagu-lagu spesial terhadirkan untuk menemani aktivitas sahabat budaya dan juga waktu berserahat ya. Dan pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabea Subajong.

Sio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Ya, sahabat budaya, ada Diari Hatimu dari Siti Nurhaliza ya. Lagu ini spesial kan untuk Anda yang setia mendengarkan siaran Pro Empat Ternate. Dan syukur dofu sahabat budaya, dong sobat dengar Pro Empat Ternate dari subuh sampai saat ini ya, yang sudah bergabung dalam setiap rangkaian acara di Kiraha Pagi, Kiraha Siang, serta Kiraha Malam ya. Torang bertugas di Kiraha Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tapi ya, subajo.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha. Mengadakan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: 95,1 program Ternate, Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Suara Budaya dimanapun Anda berada. Kita akan ketemu lagi ya di pagi hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Nugrah, dan di studio ada Bung Dani juga ya. Dan juga Suara Budaya di pagi hari ini, waktu kumandang azan subuh di kemakam pukul 5 lebih 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran ya, sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan kita.

0: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Roempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Baik, sampai mulai di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro Satu Ternate untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari Berita, Perum Bulog menegaskan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani tetap dilakukan sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP memastikan program beasiswa tetap berjalan penuh dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program A4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Perum Bulog menegaskan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani tetap dilakukan sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah. Kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog berkewajiban memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak hingga 29 Juni 2026. Realisasi penyerapan mencapai 3,24 juta ton setara beras atau 81% dari target 4 juta ton. Penyerapan gabah yang dilakukan Bulog merupakan pelaksanaan penugasan negara selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan. Bulog akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun. Menurutnya, Bulog memahami masukan dari pelaku usaha penggilingan padi mengenai pasokan gabah. Namun, penyerapan gabah tetap menjadi kebijakan pemerintah untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. Bulog menegaskan kehadirannya bukan untuk bersaing dengan penggilingan padi maupun pelaku usaha lainnya. Perusahaan juga terus memperkuat kemitraan dengan penggilingan padi guna memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah. Sementara itu, Saudara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program MBG. Berikut laporan Davi Baba.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di daerah. Persiapan tersebut dinilai penting agar manfaat ekonomi dari program nasional itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara Sakop dalam kegiatan media briefing Torang PAPBN edisi Juni 2026. Menurut Sakop, isu kesiapan rantai pasok lokal menjadi tema utama yang diangkat karena berkaitan langsung dengan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari implementasi program MBG. Sakop mengatakan pelaksanaan program MBG akan membawa alokasi dana pemerintah pusat dalam jumlah besar ke Maluku Utara. Karena itu daerah harus mampu menyiapkan kapasitas produksi pangan agar dana yang beredar tidak justru mengalir keluar daerah, melainkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Ia mengingatkan peningkatan permintaan bahan pangan akibat pelaksanaan program MBG harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan dalam daerah. Apabila pasokan lokal tidak mencukupi, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga pangan dan mendorong inflasi.
2: Oleh karena itu, kesiapan kapasitas produksi pangan di tingkat lokal mutlak diperlukan. Ini agar perputaran dana yang besar tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian di Maluku Utara. Jika tidak dikelola dengan baik, permintaan bahan pangan yang pangan segar terutama skala besar dari program MBG ini, jika tidak diimbangi dengan kecukupan pasokan lokal, ini berpotensi memicu kenaikan harga ya, inflasi harga pangan yang cukup signifikan di pasar. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada daya beli kelompok masyarakat rentan atau penerima bantuan sosial yang sangat peka terhadap perubahan harga.
1: Lebih lanjut, Cakup mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Maluku Utara saat ini adalah terbatasnya kemampuan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebagai contoh, sekitar 62% kebutuhan beras di Maluku Utara masih dipenuhi melalui pasukan dari luar provinsi.
2: Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah struktur pertanian di Maluku Utara yang masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan domestik. Sebagai contoh, saat ini sekitar 62% kebutuhan beras di wilayah Maluku Utara ini masih didatangkan dari luar provinsi.
1: Untuk itu, Kanwil DJPB Maluku Utara merekomendasikan sejumlah langkah strategis mulai dari peningkatan kapasitas petani dan nelayan lokal hingga pembenahan sistem logistik yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan bahan pangan program MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP memastikan program beasiswa tetap berjalan penuh dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penghematan hanya dilakukan pada biaya operasional lembaga, sementara pendanaan beasiswa tetap menjadi prioritas. Direktur Utama LPDP Yon Arsal menegaskan, pembiayaan beasiswa bersumber dari hasil investasi dana abadi pendidikan, bukan anggaran operasional. Pendanaan tersebut memastikan program beasiswa tetap berkelanjutan. Lebih lanjut, Yon menegaskan kebijakan efisiensi tidak menyentuh anggaran beasiswa. Menurutnya, seluruh hasil investasi dana abadi tetap disalurkan untuk membiayai penerima beasiswa. Ia mengakui LPDP menghadapi tantangan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan penerima beasiswa yang menempuh studi di luar negeri karena sebagian besar pendanaannya menggunakan mata uang dolar AS. Meski demikian, Yon memastikan perubahan nilai tukar tidak akan mengurangi kuota penerima beasiswa. LPDP, kata dia, akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar program tetap berjalan sesuai target. Selain mengoptimalkan hasil investasi, LPDP juga terus memperluas skema pendanaan bersama co-funding dengan berbagai perguruan tinggi dan pemerintah di luar negeri. Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerima beasiswa tanpa mengurangi kualitas program. Hingga 31 Mei 2026, LPDP mengelola dana abadi pendidikan senilai Rp180,81 triliun. Hasil investasinya menopang pembiayaan beasiswa berkelanjutan. Sejak berdiri pada 2013, LPDP telah menyalurkan beasiswa kepada 58.749 penerima. Dari jumlah itu, sebanyak 34.334 orang telah menyelesaikan studi dan menjadi alumni. Kita beralih ke informasi lainnya. Kekalahan dua raksasa sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 membawa suasana berbeda di Kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara. Bukan hanya kekecewaan yang dirasakan para pendukung, mereka juga harus menjalani tradisi khas masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah Batobo, yakni diceburkan atau berenang di laut sebagai bentuk konsekuensi atas kekalahan tim yang didukung. Berikut laporan Faisal Amin.

0: bola Eropa, Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 membawa suasana berbeda di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Bukan hanya kekecauan yang dirasakan para pendukung, mereka juga harus menjalani tradisi khas masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah batobo, yakni dicebrukan atau berenang di laut sebagai bentuk konsekuensi atau kekalahan tim yang didukung. Pendukung tim nasional Jerman menjadi yang pertama menjalani tradisi tersebut setelah tim berjuluk The Mannschaft harus mengakui keunggulan Paraguay dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa 30 Juni 2026. Kekalahan itu sekaligus mengakhiri langkah Jerman di ajang Piala Dunia 2026. Tak berselang lama, nasib serupa dialami para pendukung timnas Belanda. Tim yang berjuluk The Orange harus angkat koper setelah takluk dari Maroko melalui drama adu penalti yang berlangsung sengit. Hasil tersebut membuat para pendukung Belanda di Tidore tak bisa menghindari tradisi batobo yang telah lama menjadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia di daerah tersebut. Sejak hasil pertandingan dipastikan, para pendukung kedua tim langsung dikumpulkan oleh rekan-rekan mereka dan diarak menuju sejumlah lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan tradisi batobo. Beberapa titik yang ramai dipadati warga diantaranya di Pelabuhan Rum, Tanjung Seli dan Tanjung Tongwai, serta kawasan Pantai Tugulufa. Di lokasi tersebut, para pendukung Jerman dan Belanda satu persatu dicebrulkan ke laut. Suasana berlangsung meriah dan penuh gelak tawa. Meski menjadi korban tradisi, para pendukung menerima hukuman tersebut dengan sportif sebagai bagian dari keriuhan menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Tradisi batobo sendiri telah menjadi fenomena unik yang selalu mewarnai setiap gelaran Piala Dunia di kota Tidore Kepulauan. Masyarakat kota Tidore Kepulauan menjadikan sebagai bentuk hiburan sekaligus simbol sportivitas antar sporter. Siapapun yang tim favoritnya kalah harus siap menerima konsekuensi berupa berenang atau diceburkan ke laut oleh sesama pendukung maupun warga. Keunikan inilah yang membuat atmosfer Piala Dunia di Tidore berbeda dengan daerah lain. Tradisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk perundungan atau permusuhan, melainkan menjadi bagian dari budaya kebersamaan yang dibangun di atas semangat persahabatan dan kecintaan terhadap sepak bola. Setiap kali ada tim unggulan yang tersingkir dari turnamen, kawasan pesisir seperti Pelabuhan Rum, Tanjung Seli, dan Pantai Tugulufa selalu dipenuhi warga yang ingin menyaksikan prosesi batobo. Momen tersebut bahkan kerap menjadi tontonan yang menghibur sekaligus mempererat hubungan antar komunitas pendukung berbagai negara. Bagi masyarakat Tidore, batobo bukan sekedar tradisi mencemplungkan pendukung tim yang kalah ke laut, melainkan simbol bahwa dalam sepak bola kemenangan dan kekalahan harus diterima dengan lapang dada. Tradisi ini pun terus menjadi salah satu warna khas euforia Piala Dunia di kota Tidore Kepulauan, memperlihatkan bagaimana olahraga mampu menjadi sarana mempererat persaudaraan, membangun sportivitas, serta menghadirkan hiburan yang unik di tengah masyarakat. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: rnrj.co.id.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 Pro 4 Ternak, saya Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya, sahabat budaya. Tentunya masih ditemani oleh saya, Sri Anugrah. Tadi sudah ada Bung Dani juga. Di pagi hari ini apa kabar sahabat budaya dan orang semua ya? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harus semangat pagi ya sahabat budaya, apalagi di hari ini udah tanggal 1 ya. Udah masuk bulan ke-7 ya sahabat budaya, di 1 Juli di pagi hari ini. Dan juga sahabat budaya, di pagi hari ini sahabat Kiara juga hadir buat sahabat budaya. Tentunya berbagai informasi menarik akan dihadirkan untuk sahabat budaya, lagu-lagu manis, lagu-lagu semangat akan orang putar nih untuk sahabat budaya di pagi hari ini ya, biar orang lebih semangat untuk mengawali orang punya aktivitas di pagi hari ini ya. Apa aja itu aktivitasnya juga sahabat budaya di pagi hari ini. Semangat selalu buat semuanya sahabat budaya. Tentunya siarannya perompak sahabat budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital. Ada streaming juga di www.rri.co.id.

Apa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas? Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

95,14 Ternate Suara Budaya Kirahan. Nyonggalala dari Gaya Ode Sapa Budaya di pagi hari ini ya, yang terputarkan juga untuk Sapa Budaya. Beragam informasi juga masih dihadirkan ya Sapa Budaya, salah satunya informasi lokal untuk Sapa Budaya di pagi hari ini. Pemerintah Kota Ternate bebaskan denda PBB sambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Sapa Budaya. Nah, Sapa Budaya Ternate ya meluncurkan kebijakan pro rakyat untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Melalui program ini, pemerintah Kota Ternate juga resmi membebaskan denda administrasi pajak bumi dan juga bangunan atau PBB bagi seluruh wajib pajak di Kota Ternate. Sapa Budaya. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsholi Sapa Budaya mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memberikan keringanan finansial kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga dalam menertibkan administrasi perpajakan daerah. Jadi program pembebasan denda PBB tahap pertama akan juga diberlakukan ya mulai Juli hingga September 2026. Ia juga berharap masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Selama program berlangsung, wajib pajak juga cukup melunasi pokok pajak tanpa dikenakan denda administratif. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BP2RD Kota Ternate, Mohtar Hasim, mengatakan pihaknya juga menghadirkan berbagai layanan ya pembayaran untuk memudahkan masyarakat ya Sapa Budaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga. Nah, menurutnya layanan ini juga sengaja dibuka di pusat keramaian agar masyarakat yang sibuk pada hari kerja juga tetap bisa membayar pajak saat berbelanja atau berakhir pekan Sapa Budaya. Dan ia juga optimis ya kebijakan pembebasan denda PBB pada momentum peringatan kemerdekaan ini juga akan meningkatkan partisipasi wajib pajak ya. Peningkatan kepatuhan masyarakat juga diharapkan berdampak positif terhadap optimalisasi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan Kota Ternate Sapa Budaya. Demikian informasi ya di pagi hari ini, dilansir juga dari laman rri.co.id.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Sudah dilakukan, jadi buang

0: Kiraha.
1: 95,1 Radio Suara Budaya Kiraha. Masih di Sapa Kiraha di pagi hari ini ya, Sapa Budaya tentunya masih bersama dengan saya Sri Anugrah. Dan juga terus juga ada informasi buat Sapa Budaya nih, rutinitas pagi yang sehat berpengaruh di orang punya kebugaran ya, Sapa Budaya berpengaruh juga di kesehatan mental dan juga produktivitas. Jadi cara ya Sapa Budaya untuk kita tuh memulai hari berkaitan dengan suasana hati dan juga tingkat energi ya Sapa Budaya, hingga kemampuan fokus saat kita tuh bekerja atau belajar Sapa Budaya. Di sisi lain juga banyak orang yang memulai hari dengan terburu-buru ya Sapa Budaya, apalagi ada yang kurang tidur gitu ya Sapa Budaya, dan juga pas bangun tidur tuh langsung nih menatap layar ponsel Sapa Budaya. Kebiasaan ini tuh mudah memicu stres dan juga membuat orang punya tubuh tuh belum sepenuhnya siap untuk menghadapi aktivitas ya Sapa Budaya. Kabar baiknya kalau rutinitas pagi terharus rumit-rumit gitu ya Sapa Budaya, karena ada beberapa langkah sederhana juga yang bisa Sapa Budaya lakukan dengan konsisten sudah cukup memberi banyak dampak besar Sapa Budaya. Dan salah satunya Sapa Budaya ya, bagaimana nih terang membentuk ritme pagi gitu ya Sapa Budaya, bagaimana pagi membentuk ritme hari gitu. Jadi Sapa Budaya, fondasi pagi yang baik dimulai sejak malam sebelumnya. Jadi ada nih menurut American Heart Association Sapa Budaya, orang dewasa itu tuh membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur ya setiap malam. Nah Sapa Budaya, jadi orang dewasa itu membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam agar tubuh dan juga otak ini tuh bisa berfungsi optimal ya Sapa Budaya. Konsistensi jam bangun juga itu penting, karena orang punya tubuh tuh Sapa Budaya punya ritme yang namanya circadian gitu Sapa Budaya. Nah yang bekerja lebih baik saat orang punya waktu tidur dan bangun berlangsung Nah ketika kalau torang pe pola ini ajak ya Sapa Budaya, torang punya tubuh juga mudah terjaga tanpa rasa lelah berlebihan Sapa Budaya. Nah jadi ada beberapa rutinitas pagi sehat yang bisa Sapa Budaya mulai hari ini ya. Salah satunya yang paling penting itu tidur cukup dan bangun pada jam yang konsisten Sapa Budaya. Jadi waktu tidur yang bagus juga dorang sarankan 7-9 jam. Ini untuk orang dewasa ya, menjaga jam bangun yang sama setiap hari juga membantu ritme sirkadian bekerja optimal, sehingga tubuh kita tuh Sapa Budaya lebih segar gitu saat terjaga kebiasaan ini. Berdampak juga di torang pemut dan juga stabilitas energi. Selain itu juga Sapa Budaya harus dapat paparan sinar matahari Sapa Budaya. Jadi cahaya alami pagi hari itu membantu mengatur jam biologi Sapa Budaya, terus bisa menekan produksi melatonin gitu ya, dan juga meningkatkan serotonin yang berperan pada suasana hati. Jadi Sapa Budaya juga bisa jalan santai 10 hingga 15 menit itu udah cukup ya. Dan paparan ini juga dikaitkan dengan tidur malam yang lebih nyenyak. Dan berikutnya Sapa Budaya juga harus minum air putih segera setelah bangun Sapa Budaya. Jadi kalau bangun tidur itu jangan buka HP dulu ya Sapa Budaya. Bangun terus minum air putih dulu ya setelah dorang bangun, segelas air putih gitu Sapa Budaya. Karena kalau minum air putih setelah bangun itu bagus juga untuk orang punya tubuh. Bisa juga tambah dengan perasan lemon untuk asupan vitamin C gitu ya Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya bisa lakukan peregangan 5-10 menit. Jadi kan setelah dorang so tidur lama nih ya Sapa Budaya, orang punya tubuh tuh cenderung kaku. Jadi gerakan bisa dorang lakukan gerakan-gerakan sederhana ya Sapa Budaya, kayak rentangkan dorang punya tangan, memutar bahu, menekuk pinggang, atau Yoga-yoga ringan juga boleh sama budaya membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi ketegangan otot gitu sama budaya. Dan sama budaya masih ada beberapa lagi rutinitas pagi yang sehat untuk bisa sama budaya lakukan mulai hari ini. Saya juga masih akan kembali untuk berbagi informasi juga buat sama budaya di pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Kirha.
0: Yohasi Wolof Lim Kobabso, Rokompa Ternate, Suara Budaya Kirahang.

Baik, sahabatnya, perlu saja dengarkan ya cendrawasih dari Emels di pagi hari ini juga, masih di Sapa Kera juga ya, Sapa Budaya, beberapa rutinitas pagi sehat agar hari lebih produktif dan juga bahagia, Sapa Budaya. Jadi selain so terapkan tidur yang cukup ya, Sapa Budaya, bangun juga di jam yang konsisten, terus dapatkan paparan sinar matahari pagi ya, minum air putih setelah bangun, Sapa Budaya, lakukan peregangan. Nah, Sapa Budaya, Sapa Budaya juga bisa berolahraga di pagi hari, Sapa Budaya. Karena kalau orang melakukan aktivitas fisik ya di pagi hari, itu bisa membantu pembakaran lemak, meningkatkan kualitas tidur, dan juga membuat kita tuh Sapa Budaya lebih konsisten untuk berolahraga. Jadi bisa pilih ya aktivitas yang mudah dorang jalani gitu, Sapa Budaya. Bisa juga dengan jalan cepat, jogging ringan, bersepeda, senam, atau latihan berat kayak squat dan juga push up gitu ya, Sapa Budaya. Karena kalau olahraga pagi dan juga terang olahraga, itu bisa memicu pelepasan endorfin yang mendukung suasana hati dan meredakan stres sejak awal hari. Bisa juga Sapa Budaya meditasi atau latihan pernapasan ya, Sapa Budaya. Dan bisa juga dalam lakukan menulis jurnal dan juga melatih rasa syukur juga bisa, Sapa Budaya. Karena ini juga bermanfaat bagi keterang punya kesehatan fisik dan juga psikologis ya. Jadi Sapa Budaya bisa nih tulis 3 hal yang disyukuri, target hari ini, atau hal yang sedang dikhawatirkan untuk mengorganisasi pikiran dan juga mengurangi beban mental, Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya harus tetapkan niat dan juga tujuan harian. Ini penting juga ya, Sapa Budaya, karena Sapa Budaya bisa nih mengingat nilai-nilai penting atau tulis afirmasi positif di pagi hari. Contohnya kayak menuntaskan orang punya pekerjaan utama sebelum siang, terus menjaga pola makan sehat, atau meluangkan waktu berkualitas bersama dengan keluarga, Sapa Budaya. Karena kalau tujuannya udah jelas sejak awal, energi dan juga perhatian tuh lebih terarah gitu, Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya juga harus sarapan bergizi ya, Sapa Budaya, karena sarapan juga bantu orang untuk menambah energi gitu ya, Sapa Budaya, untuk memulai orang punya aktivitas. Jadi pilih nih kombinasi yang penting juga, kayak protein, serat, lemak sehat, misalnya kayak telur ya, Sapa Budaya. Telurnya juga telur rebus gitu, oatmeal, yogurt, buah-buahan gitu, ada alpukat, dan juga boleh roti gandum juga, Sapa Budaya. Karena kalau sarapan yang seimbang itu bisa membantu orang punya kadar gula tetap terjaga ya, stabil, sehingga terlalu mudah lapar dan fokus terjaga hingga siang. Dan Sapa Budaya, itulah ya beberapa tips buat Sapa Budaya rutinitas pagi sehat agar harinya tuh lebih produktif, lebih bahagia gitu, Sapa Budaya. Jadi mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan di pagi hari, tinggalkan, dan juga lakukan yang positif ya, Sapa Budaya, agar orang punya pagi hari tuh bisa lebih happy gitu, lebih bersemangat gitu, Sapa Budaya. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Sapa Budaya di pagi hari ini ya. Tentunya beragam informasi juga masih dihadirkan untuk Sapa Budaya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirahat.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Yohasi Wonoplim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

pukul 8.03 waktu Indonesia Timur. Sapa budaya saatnya untuk Sri Betapa, sapa budaya juga ya di Bacarta pagi di pagi hari ini. Sapa budaya dihadirkan sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa ya, kalau siarannya perempat juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Dia udah streaming juga boleh

ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana?

0: Kian di kanja. Ajak aja kasih nama lampil ada intro mu. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mu piga. Ya rek gak pernah misudah.
1: Ai, masih rek aja daeng. Nang kali nggak kima tu bali bolae.
0: Di jaga kau bali bolae. Ini misi padu lah.
1: Iya kau pale janda ka melamu kiga.
0: Iya, melok kasa.
1: Iya kau mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo sila ide usoro. Apalagi kulima mega.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Sebagai pengumuman satu per empat ternyata suara budaya Kiraha di pagi hari ini sama budaya di pukul 8:41 waktu Indonesia Timur ya. Di pagi hari ini juga sama budaya tanggal 1 Juli 2026 ini tuh memperingati Hari Bhayangkara, hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 ya sama budaya. Dan juga sama budaya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri tahun 2026 menjadi peringatan Hari Bhayangkara yang ke-80 ya sama budaya. Dan juga merujuk informasi resmi Humas Polri, peringatan tahun ini juga mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini juga sama budaya menggambarkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan dan juga pengayoman kepada masyarakat ya sama budaya. Tentunya logo hari ulang tahun ke-80 juga mengusung filosofi pengabdian, transformasi, serta semangat pelayanan publik. Hari Bhayangkara diperingati juga setiap tanggal 1 Juli untuk mengenang penetapan pemerintah nomor 11 garing SD tahun 1946 yang menempatkan kepolisian negara sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah sama budaya. Nah itu ya sama budaya, tanggal 1 Juli 2026 memperingati Hari Bhayangkara yang ke-80 tahun sama budaya. Dan juga sama budaya, siarannya Perompa juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming ya sama budaya di www.rri.co.id.
4: Yohasi Wolof Lim Kobabso, Rompa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Baik Sabuda, di pukul lebih 56 waktu Indonesia Timur ya Sabuda ya. Masih di Bercerita Pagi juga, Sri masih bertemu Sabuda juga ya di pagi hari ini. Dan Sapa Budaya di hari ini tanggal 1 Juli ya, memperingati hari Bayangkara yang ke-80 nih Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya ini hari ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia atau Polri ya, Sapa Budaya yang biasa disebut Bayangkara. Nah, selain Sapa Budaya pernah berurusan di Polri ya, Sapa Budaya berurusan domba urus SIM kah, STNK atau berurus SKCK, ini Sapa Budaya. Mungkin Sapa Budaya juga pernah katanya berurusan sama polisi nih ya. Apa pesan-pesan yang ingin Sapa Budaya sampaikan juga untuk Pak Polisi dan juga Ibu Polwan di Indonesia. Bisa juga bergabung dan juga bisa cerita juga ya di pagi hari ini Sapa Budaya, dorong pernah berurusan apa ya dengan Pak Polisi atau Ibu Polwan, apakah pernah ditilang atau apapun itu, bisa berbagi cerita juga dengan Sri di pagi hari ini di 0921-3126518, 0821-9526695 juga boleh berbagi di WhatsAppnya Perempat 0853-9853-3951.
1: Perempat Suara Budaya Geraha.
2: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuhutan melakukan acara khusus yang dinamakan tua ni gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.